Nuko rero isaha 12 zirarenga ku minota 30. Reka tubananye dushimira abo twazindukanye gushika aya manga uko mubizi ibiganiro by'insamirizi Indonesian Culture. Vyama bitangura igihe cy'isaha 11 n'iminota 30 z'agaturuturu bikarangira igihe cy'isaha 5 z'ijoro. Kuba twazindukanye 11 n'iminota 30 rero reka mbandanye ndabashimira. Ndabatumirira kubandanya mugenda ku mirimo ya misi yose. Uno munsi ni ku munsi wa mbere igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka wa 2026 ugashika ku gituro cy'amabisi ukabora bisi ntugotwe uco ukomeza urugendo ugende buke buke ni kuvuga baba ni ngo buni buni hanyuma uraza gushika ku gikorwa cya misi yose aho wari umaze imisi ukura kuva ku wa gatanu uri muri weekend utanguye weekend kwa gatandatu ejo hayise urumva yuko wayagenze uno munsi rero ndagutumiriye uze kugenda ku mirimo yawe ya misi yose ariko rero hako usiba ufuma ucerigwa inyuma ya Lionel Rich mu karibu kiwe hello reka twumvirize bamwe bagize wa mugwi Eagles bamwe bahari ya mu Bwongereza tubarange twumviriza ako karirimbo kabo kabandanye kabashira mu mhemo mu vyumunezero mwazindukanye na Dos Santos kuri mikro mu mpinga bw'ivyuma ni Matia Bona Yesu abo twazindukanye nabo sinoshobora kubaharura ngo ndabashobore canke sinoshobora kuronka no munza no kubapima ibiro ni benshi cyane

umunsi wa mbere rero haba hari ibikorwa byinshi bitandukanye bitegekanijwe kuri uwo munsi. Hari abanyeshuri bari ko barahindura amashure, abandi bagira bati areka minda arabanzo kwicara. Abandi nabo ugasanga bagira bati reka dukubanze dukure kwanze inkungu gutubanze tugira isuku. Ishure twigi tuzokwigiramwe tubanze turigire neza turyobore. Kugira ngo hase neza tuze twigira ahantu hasa neza. Abandi abigisha babo bakagira ati nyabuna nyabuna nyabuna. Turavuga mu ma internet atandukanye amashuri afite uburaro. Ati nyabuna tora kajya gafuni tora kajya gasuka. Tuje guharura bijya byatsi biri imbere y'ishure. Ati canke naho murabiranduza intoke. Uno munsi abari umunsi w'isuku muri rusange ku mashure menshi atandukanye.

shenya maikindi na watakuzi ndakutake mukirundi bamenye kuri burundi bwanya burungi chanda jandire nka mujande wa jambo ntujajura ntujana nyabahururu mu gukuzi bihuha mu bihumbi bya baguhurikiyemo onatunaye mukadufata inanga ducuraranga karanga kawose mama umvesha.

0: Brokoli hari aho bahora bayandikira umuntu nko kwa muganga bavuga ati wowe genda ufata uru ruboga urugira umugenzi canke
1: abaganga abadusanze tumenyereye ibikizungu
0: eh
1: oya Usabara babwira ati genda mu kigendo gy'imboga n'ivyamwa cyo babandikira mugo ntago bashora bavuga ngo genda uje brokoli kuko gushakashatsi nabo ntago bakunda kukora si benshi bakunda kubikora n'ubikora ntiyo bivugira hariye yo mukurikirana kwiwiwe nk'abari muri twebwe bakorayo ashora kurikirana umugwayi akamubwira ati uye kwibona ubugwayi cyangwa amwakiriye ati genda ufate brokoli genda ufate karoti mu gatondo zibirekenye nk'akarafise nk'izo cy'amenyo cyangwa amagufa uzakenye karoti zibiri mu gatondo mu minsi 15 uzowakiza ayo menyo mugabo hariya ntago bikunze gukunda
0: Aha gifuze ikibazo cy'amenyo karoti rakivura
1: nizo za mbere
0: Nazo uzifata gute kumbure ucishe ko harya hanye ngo kirazira kugenda utumbureye nuko uzura cha mu nzira z'ikirundi
1: murakoze cyane bivaye nuko igwiremo calcium
0: vitamine
1: C ituma umubiri uhangara no gusohora imyanda n'amezi n'ivitamine n'azisohora imyanda amenyo nayo agira ikibazo iyo cyane cyane umuntu hagira isukari habaho kinyegeza mu menyo amenya kabungwa akarima ama bacteri zikatuma amenya cikagurika canke akabora avuta mashingagurika canke akamaya akatobagurika ibyo rero bisaba ko uhagarika isukari hamuka gikaroti zibiri mu gatondo utaranywa amazi na utaranywa ikintu kimwe wivuye amenyo kaba wivuye inzoka ikaroti iri mu bya bere vura inzoka
0: ibyo ndavyibuka n'ikiganiro twaragikoranye nga
1: ikindi calcium igiriyemo ituma amagufa akomera n'amenyo bituma biyafasha hamaruka tuguhanura guhagarika isukari no kuduri igihe yuriye ikintu cyose uca wibrosa nyuma y'iminota 5 nyuma y'iminota 15 ugaca wibrosa ugakubwira ngo ntihagire isukari isigara mu menyo bitume yonona ubuvuzi bwawe uri kurakora no mu gihe wakize ugomba kwitaho igihe cyose ufunguye ikintu gerageza amenyo yawe uyasukure kugira ngo amenyo ntakomeze kugira ibindi bibazo byo kwibika mu bagiteri biba mu kanwa cyangwa mu mubiri n'ubazi
0: Claude hariho abantu ku muri badafite ubumenyi nka jewe ku kintu kijanye no kwibrosa koza amenyo sibyo jewe nk'ubunye ni brosa rimwe ku munsi kabiri ku munsi naho nijya kabiri rije ndabyiyumviri jewe ni brosa mu gatondo nk'ivyuka tukaba nkaba ndahejeje umunsi
1: no ku mugoroba
0: no kumugoroba rimwe rimwe ndavyibutse amuntu yo kwibrosa ryari neza na neza kugira ngo abandanye akingira amenyo yiwe
1: murakoze cyane ubundi aho kabiri niko umuntu ateza abategeze kwafungura ubundi ku munsi ni mu gatondo ikunze no kumugoroba saa sita naho nyine nakishijemwo nato kwibrosa sita akinywa mugabo ku mugoroba akibuka kwibrosa
0: ahejeje gufungura
1: inyuma ya minota 15 ahejeje gufungura agaca asukura amenyo cyangwa imbere yo kuryama nubwo mu minota 53 ukajya ugasukura amenyo ukajya kuryama nibyo byiza kuko hari mu byo twafunguye harimo amasukari si amasukari yo mu nganda gusa n'aya masukari tusa tujya mu bifungurwa nayo asigaye mu menyo arihinguramwo imyanda hamakonona
0: amenyo
1: ubwo rero niyo mpamvu tuma kuyitaho kuyasukura cyane yego guruka wivuye amenyo kubera karoti zibiri zibiri ku munsi iminsi 15 ukayivuye amagufa kurya uyivuye inzoka zigasohoka kuri izo karoti gusa
0: izo wariye mu gatondo zibiri gusa
1: yego mugabo abantu benshi bapfa bagiye ibyo bantu byose bibaho ku isi bagatinda kurya gusa kandi babyemere ko mu gitabo cya Bikorino ndi bibiliya mu gitabo cya Bikorino igice cya mbere cya Bikorino umurongo wa 10 igice cya 10 ku murongo wa 23 avuze ngo byose turabyemererwa ariko itugira ikimazi
0: si byose
1: aha rero abantu babo bakwiye kumenya ati nubwo nemerewe kubijya ibi nubwo ata muntu ari bumbuze ntateko nzoba ndenze gyuko gyo kujya ibintu ariko ibi bintu ntabwo ari byiza ku magara yanjye
0: ntacyo
1: bihagarika

0: kasimirambire ne ngamba kanzera tashi
1: yego
0: tambona ba kaje nda mara gabri kumu adarikinganye mara batebega ku bari nibagera ciza namari kimurunga ati mirambi ani buka manuel nga imurunga tera kumvise emeri mugisagwe ti wirambi amucho mwigenda ba edisa mirambi
1: nakahe
0: uba gato gukomora ukaneramwe mutama bakumve neza baryohe
1: ni bande bakumva cyane ni ukumva se ugakunda
0: neza cyane n'umwanyi bose rakoze bari kwa bagabo se tibirambire mere ngaho maramvira batayi
1: sawa sawa turagushimiye
0: sawa mutana
1: sawa sawa